0: Ngeye mupurkiri orachu Mosambiki. Emisore provincial jotete sofala pomu no manika. Jinova chishita shpiri chine choviki. Njiku gumina nomu omwechi uno musekwa.
1: Guwa chishida langa panu apa ziri zi shanu. Mapindi kumi na mashanu ndiyo 5 horas. Ikinzi minutu shle kani apa tipinde mu nyimbo padoko pazisha no mapindi makumi matatu toza pinda ife mu zviziviso na zvinanga zviri mu nkozi yatu mashibese ya nyamusi uno lekani apa nditome ine na ii nyimbo ili kutwera kubuda kuna Eric Anopa kunza paecha abimuka ushande muka usewenze hapana china choka udatambala

0: Berta, chimukunda chango, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva ema.

0: Berta, chimukunda chango, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa Mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa Mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri,

0: Berta, chimukunda changu, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndianochawina. Posi. Pii.

0: kugutare shimoyo aizviita kare zvekusima sima muriyo pa yadhiyawo kana kuti pakintal pawo asi kubudikidza nemashoko akazotaurwa nemutungamiri wenyika ari kuti zvakazopa simba rekuti anga achitowedzera pane zvaaimboita saka takada kuzwa kuti zviri kubatsira here iwo wakati zviri kubatsira ngatizwei kutsanangura kwawakaita
1: ndinofarira maningi yekusimasima toti masimo kuchengetedza maruwa zviro zvainofarira maningi saka pano apa sekuona kwamurtoitawo ndakandoitawo pekuti kamunzvimbo aka ngekuisa zvimuriwo zvikovhi tsunga sebhora hanyo kana magwere chaiwo pamwe paya temwedzi wamangwane tichatomokocha sekuona kwamutomboonawo mwega tichambokocha apa zvino zvokutoti inozvifarira angu zvekundoshandashanda angu nekutambatamba nekapadza nditori paumba pangu agoranae zvokuchati regai umboenda kumakambani iyo regai ndimbodai aiwa ndakuda kuchimbochengetesa angu upenyu hwangu nguva inoiyi
2: saka mutungamiri wenyika wakazotaura kuti izvo munhu ngaaitika gadheni kake imi manga matotungamira zviri kumubatsirawo dini
1: ii ndanga ndaanazvo kare iye uri kutaura kuti mutungamiri wenyika wataura kuti umwe noumwe ngagadzire zvimagadheni zvake payadhi ii ndanga ndaakutorya miriwo yacho ndanga ndakutorya miriwo yacho paakandotaura nekata akatotaura kare zviya pamwe ndaitodai ndakutoita zvekudawo ndotiringisawo saka pamakazotaura papa zvakazobamba kutondipasa simba kuti zvandikutoita izvi ndizvo chaizvo zvinotiwo pamwe paya wandoonawo kapeni kekuda kutenga matimati iwo unawo matimati waponapo kapeni kaikandochengeteka pamwe paya uda kutenga zvikovhi iwo kovhi younayawaponapo yatochengetekawo waakutobata kamari kozha akaake wokutengawo zvimafuta asi zvimurivo zviya zvakaita zvimashizha mashizha zvimwene zvinogurikawo
2: saka murutaura kuti imimi amuchaendi kumusika kundotenga zvese zvese zvimwe zvacho maakuzvionera paumba penyu
1: zvimwe zvangu ndaakundozvionerawo semaonero amatoita apa zviya pamwe paya zvakaita ingana zvinana sebhora sebhora taakundoitawo dzimwe ndichindobvitawo kurutoseenzesa achanyanyi zvekuta kutenga sebhora anada sebhora kovhi tsunga aizvi handichaendi kozvitenga iyo ndikutomboedza kuda kuona kuti ndikumboedza kusima kaindi kaindi yese yezvimuriwo kuda kumboona kuti ngezvivi zvinonatsa kuita paumba pano apa ndatoonawo zviya kuti zvinonatsa kuita ndozochinjawo kana zvimabhatata mukaona ndaparidzana kasima kunzae dzavamboona dziyaidzi kuti ngedzekumboita ingana experience muona kuti dzinonatsa kuita here dzadziona kuti dziri kuita mazuva achateera ndosimboti tutsire ndochinzomboona kuti pamwe nozombonongawo zvimbatata aponapo
2: saka mvura muri kuiona kupi pakaita paumba mvura muri zvikwanisa sei
1: inoshandisai mapombi inoshandisai mapombi iyonayo ainondozwira nayo mvura yakasvipa aina ndaa nekuti nezvirimo mvura yakasvipa inodiridza hatina ndaa kuti yakasvipa yakadiri mazi paraizvonaizvo zvino inotozviona kuti zviri kuita
2: ino masoko apo emuroda kusiyira kuna mwene ane tsime paumba dzimwe dzenguva aaiti zvemuri kuita apazve chese matimati hanyanyisi anondoenda kootenga mune mashoko apo emuroda kuasiyira
1: noti paese ane mvura paumba kana pane kambuto zviya ngaandoedzawo kundosimasimawo poreke ngatisandoti chese ngechiruva kotenga mutungamiriri wenyika mataurira akaita ndototi wakataura zviro zvinotozika soki matambiriro atakaita masoko acho ndo akatanga ingana kuti ngezvekusekesa ndipo zvimanidhota majei asi une pfungwa unonatsa kuzvisa iye mataure kutaura kuti munovisa mapave nowe kuti chaizvo kuti mungaenda kuti regai tendekokupa padura aponapo asi kutaura kuti iwe une nzvimbo dzakakura une yadhi pamwe paya ine nzvimbo saka itawo wechisimawo zvemagadheni kwete kundoti basi chese noenda kotenga kumisika iyo ukazopedza wakatepa mari iyi inokushomanikira maningi kuti chese unoamba uchitenga agora ukati chimwene zviya uchimboitawo chirima wega zviya paunomboenda kotama apa kuti ndimbotonongora zvinoamba zvichibuda pamwe paya unombochengetawo kachidheshi paunoamba uchirimarima apapa hapashoti wokubuda nhungumira pese paunorima nhungumira aishoti ndiyo iri pamberi chaizvo
2: saka mutaura kuti panzvimbo inye yemuri kushanda apa maakutobatsika futi nenhungumira iri kumera
1: nhungumira iri kumera aponapo ndaa takamboa

0: Berta, chimukunda changu, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unya.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi.

chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana. Mangwanani, umwe murume wakaurayiwa ngenzo nemusi wechitatu kudistrict reMakosa muprovinsi yeManica. Bato reFrelimo rinoti musangano wechigumi naposi wenhengo dzebato iri munyika ino uchazwa mukana wekufunga zvine hudzamu mune zvakatarisana nezvimhinga mupini zverubudiro rwenyika yeMozambique ngekupindira kuchazoita zvikamu zvakasiyana-siyana zveruzhinji. Kutanga kuri kuita chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana achezuva ranhasi unova musi wechina mazuva echipfuura iwo makumi maviri nematatu emwedzi uno wachikunguru gore rezviuru zviri zvine makore makumi maviri nematanhatu. Chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana achezuva ranhasi chakamirirwa ndiVittore Ambirai ndina Big Vi Roberto uri kuonera muchina wedu tiri vaviri tinoti iwai nekuteerera kwakanaka.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi, piri.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa Mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

Mucheta wane changabiru wangu tenzi shikara mondoro mwore bwanyi masangu mbiri yoguwa nyika Zimbabwe chote cha tandinda mati marugumona nyika kufira kakosi dakara katema edumba kumafazua ne kumadokera zozoro kwa jo mabasa arpuenda papa msoro ngekuti mutunga mruo mnyika ina Msambiki a Daniel Francisco Chapo arikusenzera ku provinsi ya Nampula hino anga achiita gungano no agareyo ndiyo nda zvozviri kwazvo mabasa edu aenda kuambedza papa musoro asi ini zindangonozwi vhashwa ugushtu manatse kumuchine kuna Irmini Hortensio Castelo tiri yeri inokora kuti mabasa achagume kwemure mhurani yakada kusisa hatina zvakawanda zvokureketa kunze kwekuti panguva nhatu murongo muna shanu nanhatu tichamupasa masoko muchipotekedzi yemunyika neyemunyika dzekunza nanhatu nemuchiswa mushanu mazhinji muchiute kumasoro kwazvo touya nengoma nezviziso dakara dzedu dakuita nanhatu makumi mashanu emuchiswa namurongomuna sure kuno chemunzira makani mabuyo mupango nozvimwe nezvizhinji zvinoita kuti titsanzaye masikati anyemasiyano chirongomuna kudai izvi makumi mairi emazuva namatatu emwedzi uno wakunguru gore rozvuru zviri makumi mairi namatanhatu

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tatu.

0: nozvimirira pachizvake uya. Anoridza nebhande kuno tine tine set element. Ndone mbirwara notota kuti
1: kupenderera.
0: Kupenderera kuti pakawanda vanhu manini. Mati ndozvinoita kuti ngoma ifambe. Ndoinoita muzika, mimuzika inofanira kuti iridzona vanhu vakawanda. Ndokuti emabhanda ndau. Siripi bhanda, ungari unoita muzo uchiita mbiri mazhe vanhu. Vanokuza ngoma yako zokuona bhengo uchiridza wega pasina chauri kuridza, hazvinyatsi kupa valori zvakanaka.
1: Muchikwata chenyu anoridza maginda ringangana.
0: Ngatatu.
1: Ngatatu.
0: Hadzi.
1: Aha. Kuzoti anoemba.
0: Anoemba, anobetsera kuemba iri.
1: Mune anotamba futi.
0: Anotamba tina, tanga tina iri asi mwena achauiti. Tasenga tine atatu, tasara neumwe anozi Maneka. Ndiatinaye na Nitu.
1: Munoridza maitamba.
0: Tinoza tiitamba maningi. Tinoza tiitamba maningi.
1: Oh.
0: Ah.
1: Okay.
0: Ah.
1: Aiwa zvinotendwa zvosvika kwazvo.
0: Oho.
1: Hey.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvino tongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndianochawina. Posi, piri, tatu,

0: kuti zvinokasika hazvinetsi zvinorugondo netiksi mare ambure.
1: Muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Musambiki, emisoro provinsiale yemanika. Mabiningwari yese kubvira pano nhatu dzeusiku. Murtanai chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uyai noshwiro yenyu muzobatsirwa ngemazano.
2: Inini ndauya muno muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Shwiro yenyu inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana rongomuna. Kuda kwaka u ushikazwe aiti hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika kuda kwaka u ushikazwe mbava hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndaka mukadzuya foi grasa ya baba tobara ana ya baba akazoshaika tozobara uchipiri uchipiri akazobara kwa inini ndichirwara ndao aishasiye zvakazoitika tete tozombosiyana nomukadzi uya ngokuda kwa

0: aiwa portani tapera kudai zvikuchongabidzana nekachingoma ako kakayambwandi Olga Peniel akanoti akona muka mukadzi hino yangu kuti tumba sei mabuyo mabuyo nyamasuno ndira kudaidza Minora ndiwo achauya nemazhinji muchirongwa chino mudzimai norubudiriro
1: chekutanga inini samai mushandi mai tisiye zvekumboti zveainini ndiri musoja asi pamushandi mai kuti mai mukagara zvakanaka ndimo munopangire mwana murume mwana takatangodanana tiri airizvi asi tasongana pamapapaya unomiramira handiti mudzimai murume wangu doda kugeza mwiri murume wangu doya mopozooneka wana vana munonga makubatana muri airi nababa kuti ana edu akure nepfungwa dzakadini dzakanaka asi mazuva ano ngevhurusa ngekubudirira kwaite nyika ana akushora vabereki kuti aha ikota iyi kota zvinotaura kuti mubvunze kuti kota kuti unotaura kuti aha zvikwanisi hatina kufunda haidi kufunde mabhuku kuende mberi ngekuti kolono yaiti ukafunda tirisera klasi ukapedze kuita izami garai kumba wode kuende kumamisa mamisa ndo aifundisa anhu aona chitupa chekuti uri asimilado indigena hauendi firimo yaka yekutipe malisisi atura kureketa kunoisa tina malisisi atura kureketa ngepfungwa dzatakapuwa ndifiririmu kuziye kuti munhu une tsika dzakadai kunze kwaabereki edu akatipe tsika atifiririmu akatipawo tsika dzakanaka dzekuti tigare zvakanaka mudzimai kana dai uri mudzimai muri kuona madzimai maninge akukwirira ngepamusana pafiririmu kare kakolono mwaitaura muradhio mune imwemwe saka ndokunozvikubudirira kwacho kuri kuita madzimai madzimai mazhinji apopera kubudirira zvakanaka ngepamusana pafirimu kana dai tikashora idyo ngati tisatiba chikashata chiro tabvara kuti aa zvese zvakashata aiwa chakashata ngachigadziriswe chakanaka siti ngatiitiwo ichi chakanaka ichi kuti nyika yedu idini ienderere mberi
2: kufunda kuradzimai emazuva ano
0: ndidodzati yapaswa dzimai kuti
2: karekare zvataura mamai Yonora kare tsusu kare kamati ngoti zvaretwa nekoromu asi kare zvaitomwa kuzi mwana womukadzi unogara paumba ichidini ichibikira hakoma ichienda kana kukasa kana kuenda kuchikora musikana unodikanodini agare paumba enda kuenda kumufundisa unozoita hure zvairambidzwa kuti aindogara paumba yatya yakwana nguva yacho kuti watokura uyu ngaatsvakirwe murume arorwe ngendaa yekuti akagara panapa unozoita kuri zvairambidzwa asi zvakazosunungurwa Frelim paakazouya muno tenda ekwadi guvhene transisant tenda esing tenda iwo tenda sizvi yakaizwa kampanya dafabisa sau iduka sau dhadhudhu taibvunza anhu aise adikana kuti afundi harahwa dzaifunda kuafabisa sau dziya kufundawo mezvo ari paamweni akatoprovheta ari kutofunda kufunda anga asikazofunda asi akafunda ngesimba ngekuti zvaisirwa ngesimba mumambeza wese nese mumabhaino kwese kwese zvinoda kuti mufundi achifundiswa anakadzi anarume angati ngafundi asi kwakuponewa kwakutofunda zvindunhu zvomuna mazano akadzi akuenda mberi akutoitawo manesisi atura hapana baba unoti mwana wangu ngagare paumba mukadzi naa ese anodikana kuti afundi murume nemukadzi kufunda ndiyo ndini saka anokumbirwa madhiredho anodi lane ngaite imweyo ngaite imweyo mukadzi echiziya basa rinoziyawo murume ngaasenze pamwepo mari yacho ngaitodzani saka mukuona mazano taane akadzi anototonga tabvira kumaputu kugara mumaprovhinsa kugara mumadistrict mumalokalitati tiri kuona madimistradora madiretora maiwe mashefu mupresidendi wedu gavhanadora wedu provhinsa yemanika mukadzi presidenti weassembly ya republica mukadzi naamweni akadzi akawanda ngei kuti akatenderwa
1: apa munoziva kuti chinyi mukagara muri paumba murume nemukadzi chinodikana kutanga panganai baba namai mwese muri kusenza itai zvirongwa zvenyu makabatana pamwepo ngekuti munoziva kuti chinyi dzimwe dzenguva tiswa anamai dzimwe dzenguva ndiana baba kazhinji amwene anoti baba akubuda aaziva kuti atambira munoziva kuti chakanaka ngechii watambira iwewe haikona kuti ngatirye badzi mari tiri kuti chirongwa chekuti ngatichengete padoko pamba pano panobude chinotibudira munorwara munhu example na munhu ungarwara paumba mungabva mashaine mari kuti tiende kana kuhospital nemwana hospital saka zvinodikana pamba ngezvekudini karekaya wabereki wedu aicherere mari matini kucherere pasi asi mazvano kwane mabhangu matambira imwe murume nemukadzi munosenza garai pasi muite zvirongwa zvenyu baba mai tatambira todini munopangana kuti mai ati baba imwe ini nomira pano pamba pano nesauti baba anoti ini nomira magetsi kana kuti nemvura chimweni ngatichidini ngatisungirei pamwe nitode kuake kachitumba kekuti tidi tigare murizvona uyezve vana vari kukura unode kuende kuchikoro tinode kubhadhara sei vana iwe ukamira neyako ini ndamira neyangu ngoti ini ndakaenda ndikakuhondo iwe wakadini aiwa saka dzimba dzizhinji dziri kupwanyika ngekuti hatisi kubatana baba mari dzedu uyu wamira nepoto wamira nemugoti sadzari ibviba saka kuti poto yatobikwa maingabike poto baba kuti atosungire mari yekuti mamai mumuri kutenge ufu pano ini mari yangu ndiri kuchengeta yachioneka kuti iri kuchengetwa chaizvo mari asi atambira baba baba dzimwe dzingu anoda kubuda uyezve isusu akadzi tinoti kana murume ati ndiri kumbira mari ndinombobuda aiwa uri kuenda kwamwe mari no, aiwa mupe kana murume kuti chitambira tomboti unotambire 5 mm kaishi woti mukadzi wangu iyi 3 mm iri pano iyi iyi miri ndode kuchengeta iyi miri ngekuti ndidini ndibudewo usarambidzi tinorambidza ngei murume unogara akasungwa paumba iri kuti imbudzi kana mukadzi wechidobudawo dhiya se tiri kuuyai mukirai musiye mwabikira baba baba nhasi zuva ngeredu muka muka usiya wabika zvese usiya waise mvura baba gezai mwiri chikafu chiri pano inini ndiri kuendepi ndiri kuende iyoyo namasi zuva rero madzimai kuti zviro zvidini zvifambe kunyeperana kwakashata saka zviro zvisi kubuda zvakanaka ba ngekuti zvimweni anotanga nazvo tisu mai kana kuti ndibaba anotanga nazvo handi kuti kufunda kwakashata mazuvano kana usini kuende kuchikoro madzimai mazhinji ari kutakura zvitengo kude kudini kubatsiri pamusha amweni ari kuende kumunda akaponde magwere mukadzi baba achatenga magwere here baba akubvise mari yekudini yekuende kuchigayo nekutenge sauti uyezvo isusu ana baba ngatirigire zvekuti tatambira kwakuti a iwewe mari yako yatengeri kumusika iyatenga ndiyo murume muriyo aiwa ngekuti kuti mai ari kukumbira mari pamwe anokachiita zvese kukavha zvese pamba asi mari yavo yaidini haikwani kana dai anyakwana mai ndimai anode kusarawo nepano usarawo napo pekuti mari iyi ndisungowo pamweni ini nimbozemndini o dai mama angu achipo anouya mai angu ndingakumbira baba ndode mari yekuti nditengere kapulana mama angu zvinoita here ini ndichishanda so ndinotenga toti ii ndatengera mama kapulana ndodopa mai sezvo auye kunoko o kana mai asati aenda maiwo auye kumuona kana mai angu hapasina pane adzimai ehanzvadzi dzangu inini anouya ndimai angu ndiwo asara kuita mai pamubapa akauye kuzondoonawo inini anouya nezvauya nezvimabhanana uye kutoona pamubapa ndauye kuona pano mukwasha kudini dini odzoka mai anodzoka asina chiro andiri munogara here pamwepo i mwene wauya waude kudzokera todini pano kuti zviro zvidini zvifambe neana edu anokura ichiona kuti mararamire anezopamusha ngeakadai uyezve dhiyasi tiri kuende tapota maidzimai ngatibate varume yode newana ngekuti kwetinoenda ana atiendi nawoba anosari kumba kuti imwe mudoko hehuku yemwechiziva kuti tsvakaiwe munosiya pamba paya kuti pane mwana wakukwanisa kubika mwana ozosara uchibikezve kuti mwatozvaoni mwana azobike zvakanaka fumirai musiya mwabike muriwo mugadzika mwana kuti azosara kuchibike raisi kuti riri sadza rinoda baba baba anode sadza mozobikira baba sadza baba haangambonyanyi kuti ketekete kuiti hashaba ngekuti isusu madzimai ngatibate varume vedu zvakanaka kuti zviro zvifambe kana dai tichisenza ngekuti dzimwe dzengo akadzi akutambira mari maningi kupinda murume usashore murume wakoba ngekuti ndiye akakupa mwari munoona kugara kunoita nhumba zis anai mazuva ano akimika bhatevo hapeno kimika bhatevo kuti kudini ndizvo ndizvo namwari murume wondinaye mwari ndiye wakamupa ngekuti ini ndakagare muhondomo ndichiende mukwaritiri kwakuina rume maningi asi unoona amwanazi mukadzi wakadai kurwa ngemurume ndiye wakandipa mwari ndiye wakandipa mwari murume wakadai kurwa nemukadzi wakadai ndiwo wakapiwa ndimwari ngekuti kudanana zviya handi kuti ba ndamuda ngekuti aiwa mwari unotipe makwanisa ekuti fambai ngaapa mai hapeni kuti mwari kanoti adzimu hamino handizvizii saka isusu zvetinonga takapiwa ndimwari ngatibatisise nemabasa edu etakapiwa ndimwari titamuka tinotange kutenda amweni andotenda adzimu avo Kuti mwari wakari mdzimu wako tenda kuti adzimu we. Makanaka ngekuti ini ndiri kugara zvakanaka. Saka chida kuti ndigare zvakanaka nei nemhuri yangu. Iwe chirambire mari yako yakawanda maningi. Chiremeredzwa murume wako kuti zviro zvisanyanyi kushata. Governor kutukwa maningi pamusana pedu. Ah, pamusana pedu isusu musoro dzedu hadzichadhunzi. Nemabvudzi akazoya kudai yakandodai badzi. Kundovhurudze musoro badzi kwenda. Zvimunovhurudze musoro maba maapa here mvura yekugeza. Amutendera zvekuti sahenyu vhudze henyu muvhurudze musoro nyu. Handizvo. Saka ngatiremeredzewo tsika dzedu. Ngatiremedze tsika dzedu kufunda kwetakaita kuzvi kushataba. Kwakanaka. Isu takakoloniza kunge maputukezi. Chiputukezi chedu chichi ngatichitaure tichiteedzawo tsika dzedu kwetakabva. Kuti zviro zvese zvidini zvitifambire zvakanaka.
0: Tapera kudai zvikupurutana mazhinji auya namai Nora muzvakarenganano izvo zvidikana kuizwa ngemudzimai panyumba pake kuti aonike ena echibudirira. Padoko nepadoko dzikuenda kofinha chirongwa ichi. Asi ndoenda kodaidza Zhilda Mandigo kuti tenekane muchirongwa chino mudzimai ndoribudiriro nekachingoma kake mukadzi.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tat.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

0: tiri mukuziyemo
1: mashora ngumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwini uye tinowana kumbeyo pamwini paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: Auzviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumutera
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuriyo webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudur kakawanda.

Xikwembu xivula xiku Titsongo hateni ndamukuyisa Tibheneni xifuva zitamurivalela